Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap bersama Prodo 2 Molabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Baru saja kita simak bersama lewat lagu Lady Gaga dengan Abracadabra. Ya, depan masih punya lagu-lagu hits lainnya teman Prodo untuk di kesempatan pagi ini yang akan menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi tentunya teman Pro 2 hingga tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, spesial untuk di pagi ini Rabu ya tanggal 13 Mei 2026. Ya dapat terukan selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat terus dan tetap terus berhati-hati, tetap terus waspada di jalan raya. Untuk kamu teman Pro 2 mungkin yang lagi beranjak ya dari rumah ke kantor atau juga ke sekolah ya teman Pro 2, semoga bisa sampai tiba di tempat tujuannya dalam keadaan baik ya, atau dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita dengarkan kembali ya lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 yang sudah dapat susun ya untuk menemani aktivitas pagi kamu untuk di kesempatan pagi ini lewat lagu miliknya Virgon dengan judul Saat Kau Telah Mengerti ya teman Pro. Tapi dapat mau update informasi dulu untuk kamu teman Pro 2. Kali ini dapat coba hadirkan informasi terkait dengan inflasi ya teman Pro 2 ya, karena biasanya kalau misalkan mau menjelang Idul Adha itu harga kebutuhan pokok pasti merangkak naik ya. Nah tentunya bisa terjadi inflasi ya. Forkopimda Aceh Barat siapkan strategi tekan inflasi jelang Idul Adha. Nah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Aceh Barat yang menggelar rapat koordinasi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Teku Umar Sabdakap ya pada Selasa 12 Mei 2026. Rapat yang dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi SBMM itu membahas ya langkah pengendalian inflasi, yang ketersediaan bahan pokok serta isu aktual lainnya yang menjelang hari besar keagamaan. Dalam rapat tersebut ya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tidak memberatkan masyarakat. Ya, berbagai strategi disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang kerap terjadi ya menjelang Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2 ya. Bupati Aceh Barat Tarmizi SBMM mengatakan ya pihaknya akan melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak ya sejumlah titik distribusi bahan pokok ya. Selain itu pemerintah juga menyiapkan subsidi terhadap komoditas ya tertentu termasuk biaya pengangkutannya. Nah menurut Tarmizi ya, salah satu komoditas yang menjadi perhatian serius saat ini adalah

minyak goreng. Pasalnya jumlah pasokan minyak goreng yang masuk ke Aceh Barat masih mengalami pembatasan sehingga dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan di pasar. Ya, selain itu, Pemkab Aceh Barat juga akan melakukan sidak langsung di distributor utama maupun agen ya penyalur untuk memastikan kondisi stok di lapangan. Langkah tersebut ya dilakukan agar tidak ada praktik ya penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat. Ya, ia juga menambahkan selain itu pemerintah daerah rutin ya mengingatkan para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan ya menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting ya untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah. Nah, rapat koordinasi Forkopimda tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Idul Adha. Ya, pemerintah berharap ya langkah pengendalian inflasi yang dilakukan dapat menjadi daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau. Baik teman Pro2 dimanapun berada, dapat masih punya informasi hits lainnya untuk kamu di pagi hari ini ya. Tetap terus bersama Pro2 Molabo lewat lagu Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti. Teman Pro2 akan hadir ya untuk menemani pagi kamu, dan ada lagu BTS dan lagu-lagu lainnya teman Pro2 untuk kamu di pagi ini. Tetap bersama Dava di Pro2 Sepada. Saya cun terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Kamu 90,3 FM, terima kasih teman Prodo yang sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Malabo yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16 bersama Deva tentunya teman Prodo untuk di kesempatan ini untuk menemani pagi kamu ya hingga pukul 9 pagi nanti. Silakan teman Prodo yang mau join untuk update informasi seputar tempat tinggal kamu atau juga informasi lalu lintas langsung saja bisa dihubungi ya. Telepon 08 11 68 77 903. Mungkin ada apa gitu, ada kemacetan gitu ya teman Pro 2, atau ada kecelakaan gitu ya, biar atau juga ada apa gitu di jalan raya teman Pro 2, mungkin di kawasan tertentu lampu merahnya itu gak berjalan dengan baik gitu, atau ada lampu jalan yang padam gitu ya teman Pro 2, ya kan, jadi mungkin bisa dikasih tahu gitu teman Pro 2 agar teman Pro 2 dimanapun berada bisa mengetahui gitu ya, bisa mungkin mengambil jalan alternatif gitu kalau misalkan ada kemacetan gitu ya teman Pro 2 untuk di pagi ini. Tapi kalau di daerah kita ya di kawasan Malabo, Nagantara dan sekitarnya, biasanya kalau misalkan jalan itu cuma agak sedikit padat aja kalau misalkan pagi ya, rame banget gitu kendaraan roda 2 dan juga roda 4 berlalu lalang karena ada anak-anak ke sekolah ya kan, dan juga ada masyarakat gitu yang kembali bekerja ke pasar ya, tentunya untuk di pagi ini jadi dapat ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada dan patuhi rambu lalu lintas, semoga sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Pro 2 kali ini dapat kembali bakal coba mengupdate informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id di mana air terjun Pungki ya mulai keruh diduga dampak aktivitas tambang di Aceh Jaya nih teman Pro 2 ya. Air terjun Pungki, Gampung Pungki, Kecamatan Sungai Mas, ya Kabupaten Aceh Barat, ya keruh dan berbau. Air Pungki ini diduga telah tercemar oleh adanya aktivitas di kawasan hulu aliran sungai yang berhubung dari Kabupaten Aceh Jaya. Kecik Pungki ya, Mujibur Rahman ya menyampaikan kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Biasanya air terjun Pungki yang menjadi objek wisata di pedalaman Aceh Barat ini itu akhirnya jernih dan bersih sehingga banyak wisatawan mandi. Ya, masyarakat Gampung Pungki khawatir akan dampak dari aktivitas tersebut dapat terus memperparah kondisi air di tempat pemandian Kurung Pungki Sungai Mas ya, sebab selama ini ya kejadian demikian tidak pernah dialami teman Pro 2. Dan Mujibur Rahman yang menuturkan kejadian ini sudah disampaikan kepada pihak Kecik Sarah dan Camat Pasir Raya ya Aceh Jaya, tapi tidak diindahkan ya, sehingga saat ini masyarakat Pungki menelan pahit dari kerusakan lingkungan di hulu sungai yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Nah sebelum penambang ilegal ya dikerjakan ya, diharapkan segera mendapat respon ya dari pihak terkait. Jangan sampai aktivitas dari kabupaten tetangga dapat berdampak buruk ya bagi wilayah Aceh Barat. Ya selain itu, ya Mujibur Rahman menyampaikan saat ini masyarakat Gampung sedang melakukan aktivitas membuat sumber air bersih untuk dialiri kepada warga desa Pungki dan sekitarnya. Lokasi pengambilan sumber air juga dikhawatirkan air terjun Pungki ya teman Pro 2. Apabila air terjun dipungki dalam kondisi demikian maka sangat disayangkan dan tidak mungkin layak dikonsumsi warga apabila terkontaminasi dengan air keruh ya di bawah dari hulu daerah ya aliran sungai berasal dari Kabupaten Aceh Jaya. Baik teman Pro 2, tetap bersama Pro 2 dari Malabo ya, serta terus stay tune di 90,3 FM. Kita lanjut untuk ngedengerin lagu-lagu hits lain yang sudah dapat persiapkan untuk menemani aktivitas pagi kamu. Kali ini kita coba dengarkan lagu Tiara Andini dengan Usai, dan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 akan terus hadir untuk kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Kali ini kita coba ke Aceh Barat ya, teman Pro 2, dalam kegiatan Dekranasda Aceh Barat ya, tumbuhkan kreativitas pelajar lewat kerajinan lokal. Nah teman Pro 2, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat terus mendorong lahirnya generasi muda kreatif melalui program Dekranasda Masuk Sekolah yang kali ini ya digelar di SMA Negeri 1 Pantondre pada Senin 11 Maret 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk mengenal potensi kerajinan lokal sekaligus yang menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis sumber daya daerah. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Aceh Barat Nyi Afrinda Novalik SEMM ya, dengan mengusung tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Nah dalam sambutannya ya, Afrinda yang menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan kerajinan daerah agar mampu menjadi produk unggulan bernilai ekonomi, teman Pro 2. Ia mengajak para siswa untuk mulai membangun pola pikir kreatif serta berani berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar sebagai inspirasi utama di masa depan. Dalam kegiatan tersebut ya, Dekranasda Aceh Barat ya menghadirkan edukasi kerajinan anyaman eceng gondok dengan narasumber Cut Afni Zahara. Nah, pemilik usaha Ecraft ya, para siswa diperkenalkan ya dengan pada proses pengolahan enceng gondok menjadi berbagai produk kerajinan bernilai guna dan bernilai ekonomi, mulai dari proses ya pengeringan bahan baku, teknik dasar pengolahan hingga praktik anyaman ya sederhana. Dia sederhana dipaparkan ya secara langsung kepada peserta. Ya, materi yang disampaikan tidak hanya membuka wawasan siswa tentang potensi tanaman air yang selama ini dianggap limbah ya, tetapi juga memberi inspirasi mengenai peluang usaha kreatif berbasis lingkungan. Ya, suasana kegiatan ya berlangsung interaktif ya dan penuh antusiasme. Ya, para siswa tampak aktif ya mengikuti sesi diskusi. Nah, mengajukan pertanyaan ya hingga mencoba praktik sederhana bersama narasumber. Untuk meningkatkan semangat peserta, panitia juga menyediakan door prize ya bagi siswa yang aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Melalui program Dekranasda Masuk Sekolah ya, Dekranasda Aceh Barat ya berharap para pelajar semakin mengenal kekayaan kerajinan lokal dan terdorong untuk terus berkarya menciptakan inovasi produk kreatif. Upaya tersebut ya diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya daerah sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal, teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap bersama Pro 2 Molabo. Nantikan info lainnya akan dapat sajikan di Pro 2 Spada pukul 7 lewat 53 menit untuk promosi waktu di studio, dan apa masih punya 1 jam lagi, 1 hours lagi ya teman Pro 2, 1 jam lagi untuk menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu, teman produa lewat lagu Brisia Jodi dengan Tak Ada Restu ya. Baru saja kita simak bersama di Produa Sepada bersama Depa pukul 8 lewat 24 menit untuk informasi waktu di studio. Terima kasih teman produa sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM Produa Molabo teman terbaik kamu, spesial untuk di hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2026. Baik teman produa, berikut kita ke informasi dari Nagan Raya nih teman produa ya, terkait dengan pedagang Nagan Raya khawatir harga barang pokok terus naik ya menjelang Idul Adha. Tentunya teman produa ya, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Jeram Kabupaten Nagan Raya mengalami ya kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun kondisi pasar pada Senin 11 Mei 2026 masih ramai pembeli, pedagang yang mengaku kenaikan harga mulai berdampak pada keuntungan jualan mereka ya. Salah seorang pedagang, Oka ya, mengatakan harga tomat saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram ya, jeruk nipis Rp28.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng dijual sekitar Rp20.000 per liter. Menurutnya kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang, terutama untuk barang yang mudah rusak ya, seperti tomat dan juga jeruk nipis. Selain tomat, jeruk nipis dan minyak goreng, pedagang juga mulai khawatir harga kebutuhan pokok lainnya akan ikut mengalami kenaikan dalam waktu dekat ya, terlebih menjelang Idul Adha. Meskipun begitu ya, kondisi pasar sejauh ini masih terlihat ramai didatangi pembeli untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Pedagang berharap ya harga kebutuhan pokok tetap stabil dan didistribusi barang berjalan lancar agar aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan baik dan beberapa waktu ke depan teman produa. Teman terbaik kamu, teman produa dimanapun berada, tetap bersama Dava. Nantikan info pagi lainnya, terus akan Dava hadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan Produa Just More Music ya, pukul 9 hingga pukul 10, dan next teman Produa akan mengikuti program berikutnya yaitu Produa Santai Siang. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

4 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo lewat lagu Liontra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman ya. Dan semoga lagunya bisa menghibur kamu dan bisa menemani aktivitas pagi kamu untuk di kesempatan ini bersama Pro 2 dari Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Waktunya juga teman Pro 2 Dava harus pamit undur diri ya dari Indra dengar kamu, karena Dava di sini sudah menemani ruang dengar kamu dari pukul 5 subuh tadi sampai pukul 9 pagi ini teman Pro 2 ya. Masih ada 5 menit lagi nih ya teman Pro 2 untuk kebersamaan Dava, tapi Dava mau puterin lagu darinya Sam Smith dan Demi Lovato, I'm Ready ya teman Pro 2, sebelum nanti teman Pro 2 mengikuti Pro 2 Just More Music ya pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat terus, Dava ucapkan dari studio untuk teman Pro 2 yang kembali dalam menjalankan rutinitasnya untuk di pagi ini. Semoga apapun aktivitas yang dikerjakan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dava pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasir.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bangga sekali untuk depar kita di pagi ini. Kita ada di apa nih sekarang, udah santai siang ya sekarang ya teman Pro 2. Pagi menjelang siang untuk edisi siar kita 13 Mei 2026 untuk hari Rabu teman Pro 2 ya. Untuk informasi waktu ini baru jam 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk kawasan Aceh Barat Melabu nih ada beberapa bagian itu yang memang diguyur hujan ya. Untuk kawasan Pasir Jambu juga lumayan krimis. Tadi seputaran kota di lapang itu emang deras banget juga hujannya teman Pro 2. Semoga saja tidak mengganggu apapun aktivitas yang akan kamu rencanakan pastinya untuk hari ini. Tapi untuk kamu-kamu yang memang lagi udah stay cool aja nih di tempat kerjanya atau di tempat aktivitasnya, baik itu di sekolah atau di mana aja kalian berada, ya tetap hangat aja lah pastinya teman Pro 2, karena cuaca di luar lagi gak jelas ya, lagi gerimis banget. Jadi pastikan kalian juga makan dan juga mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang bernutrisi, cukup gizi yang seimbang teman Pro 2, karena rentan banget akan imunitas kita itu bakal error kalau kayak gini cuacanya. Kadang panas, hujan gitu kan. Kadang-kadang habis dari luar panas, kita langsung masuk ke dalam ruangan ber-AC juga, itu bahaya banget untuk kesehatan teman Pro 2. So make sure kalian lebih banyak lagi referensi baca-baca. Karena kan sekarang kalau di internet itu kita bisa dapat banyak informasi juga dari website-website terpercaya. Kalau misalnya kita kayak mau konsul sama dokter juga sekarang udah ada yang namanya website aku gak mau sebutin. Di googling aja itu udah ada. Jadi kita bisa langsung konsul ke mereka, walaupun kita ada ada biaya subscribe-nya untuk websitenya, tapi menurut aku itu worth it ya, ketimbang kayak sekarang ini kita bicara tentang desil atau juga bicara tentang ributnya kita pada saat kita udah sakit di rumah sakit gitu kan. Jadi daripada kita udah sakit, mending kita sedia payung sebelum hujan gitu loh. Jadi mending kita jaga kesehatan sebelum jatuh sakit teman Pro 2. So make sure juga. Makanya harus dari menjaga kesehatan itu sebenarnya sangat susah teman Pro 2, dan satu-satunya yang paling mahal di dunia ini itu adalah menjaga kesehatan gitu ya. In the way, kalau udah sakit, nah ketika kita udah saving banyak banget uang, banyak banget tabungan, banyak banget apalah segala macam aset-aset, itu kita gak gunakan pada saat kita lagi sehat, itu kita benar-benar kayak puasa banget deh, tahan gak mau ngapa-ngapain. Tiba-tiba pas sakit semuanya harus kita gelontorkan, benar nggak? So that's why kenapa aku bilang yang namanya kesehatan itu mahal banget. Dan ketika sakit, orang yang nggak mampu pun harus mampu untuk menyelesaikan segala yang obat-obatan lah, ADM lah segala macam, benar nggak? So jadi daripada kita berada di posisi yang gak enak kayak begitu, mending sama-sama kita lebih awareness lagi dengan kesehatan teman Pro 2, baik itu dengan cara kesehatan mental, baik itu dengan cara pola tidur yang cukup, minum air putih yang rajin, makan gizi yang seimbang gitu loh teman Pro 2. Kalau aku sih punya tips ya, kalau misalnya gula itu udah boleh banget dikurangin deh mulai dari sekarang. Kalau emang gak bisa kalian stop sama sekali, at least kalian udah kurangin. Karena nanti dari buah kita ada gula, dari nasi kita ada gula, dan dari makanan-makanan lain juga mengandung glukosa, gula ya. Dan itu kedetek sama tubuh, mau itu gula pasir, gula aren, brown sugar ya ibaratnya, atau juga gula glukosa dari buah, itu didetek sama tubuh tetap gula. Nah itu makanya, jadi gak ada tuh ceritanya kalau misalnya kita tuh kita makan aja jus yang manis-manis, kan itu alami, gulanya gula yang alami. Ya sama aja, tubuh kita itu ngedeteknya tetap glukosa, tetap dalam bentuk gula. Jadi makanya kalau misalnya kalian itu coffee morning person atau juga tea morning person, please skip gula. Jadi yang hambar atau yang pahit aja sekalian gitu loh. Karena nanti kalian udah sapa lontong kan, ya kan? For example kayak pagi ini aku udah ngopi pahit sama makan lontong. Tetap ada masukan gulanya dari mana? Dari lemak lontong tadi, ya kan? Dari nasi lontong, kuah santannya juga dan segala macam. So, dari situ sih memang agak ribet awal-awalnya. Cuman ketika kamu udah merasa badan kamu jadi lebih enak, ringan dan segala macam, pasti habit yang kayak gitu akan kalian continuity secara gak sadar gitu loh. Secara gak sadar, oh iya ya ternyata gitu. Jadi nanti efeknya tuh sebulan, dua bulan, tiga bulan tergantung metabolisme tubuh, langsung kerasa di badan kalian tuh, kalian jadi jarang capek, mudah konsen, moodnya gak swing dan segala macam lah. Pokoknya enak banget. Sebenarnya kalau kita pinter pola makan, ya kan, pola istirahat, jaga hidup yang enak, yang tenang itu, kita selalu dalam posisi yang sangat balance gitu loh. Jadi apapun rintangan di depan tuh bisa kita hadapi dengan gitu ya. Demi Lovato, Clean Bandit, solo.

0: Produk FM teman terbaik kamu dari www.radio.co.id. Banyak banget informasi-informasi bagus yang bisa aku share ke ruang simak kamu. Please stay tune terus bersama dengan Anda pastinya. Kita sekarang ini masih di santai siang ya. Kita menyaksikan informasi dulu nih teman produk, so please stay tune. Berikut ini teman produk ada informasi-informasi bagus yang akan aku share dari ruang simak kamu. Dari ruang simak kita pastinya buat kamu dari www.radio.co.id.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
0: Produk FM teman terbaik kamu, silakan aja nih buatnya kalian yang pengen ceki-ceki updatean informasi terkini teman Pro 2 di www.rri.co.id/melabo. Itu ada banyak banget informasi yang bisa aku share ke ruang simak kamu teman Pro 2. Tapi berikut ini aku akan coba update informasi tentang aktivis desak bupati evaluasi kinerja Kadis Pariwisata di Aceh Selatan. Dari rri.co.id Aceh Selatan, aktivis pariwisata Aceh Toniko Anggara mendesak Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan Muksin. Ia juga menilai pengelolaan sektor pariwisata di Aceh Selatan selama ini juga lebih berorientasi pada kegiatan seremonial dan pencapaian penghargaan, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Direktur Eksekutif LEPPAMI HMI Cabang Banda Aceh itu mencontohkan sejumlah penghargaan yang diraih Aceh Selatan pada ajang Anugerah Pesona Indonesia Award. Menurutnya prestasi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kualitas destinasi wisata dan meningkatkan manfaat ekonomi daerah. Nah, ia juga menyebut kalau misalnya pola seperti itu terus berulang setiap tahun nih teman Pro 2, prestasi yang diraih di tingkat nasional lanjutnya hanya menjadi kebanggaan sesaat tanpa diikuti program yang berkontinuiti atau berkelanjutan yang mampu mengubah potensi wisata menjadi kekuatan ekonomi daerah. Tapi kayaknya hampir di setiap daerah di Aceh itu seremonial semua ya teman Pro 2. Abis itu kayaknya udah selesai seremonial, kayaknya nggak ada lanjutannya gitu. Roll the plate, Nona.

Nona, teman Pro 2 dengan Rollerblade baru aja mengudara terlintas di jam 10 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Memang kalau kita siaran tuh gak terasa ya. Tadi baru aja 12, baru aja 10.30, sekarang udah 10.41. Bener kan? Bener dong. Jam 2 pengen pulang, capek banget, ngantuk teman Pro 2. Anyway, kita harus memberikan update informasi lagi buat kamu teman Pro 2. Ada banyak banget informasi yang keren, salah satunya dari Nona ya. Ini Nona emang bikin gebrakan terus. Kalau kemarin dia sempat hadir di Golgala House ya, itu kayak perkumpulan Southeast Asia, kayak semua artis Asia tuh ke situ teman Pro 2. Jadi mereka juga artis Asia yang berkarir di Amerika Serikat gitu loh. Jadi termasuk kayak Agnes Mo, terus juga Joe Taslim, terus juga Nona, and many more. Enggak cuma dari Indonesia doang. Kalau Southeast Asia, mulai dari kayak Cina, Jepang, Korea yang bergabung dalam Golgala itu, tuh mereka berkumpul di sana. Dan itu salah satu acara yang sangat-sangat happening dan sangat ditunggu oleh orang Amerika juga. Karena kan banyak orang Amerika yang mengidolakan orang Asia. Kayak kita mengidolakan orang Amerika gitu loh. Memang begitu hidup ini kan. Misalnya kayak kamu mencintai aku mencintai orang lain kayak gitu. Kayak lagu Berge. Lagu Berge gitu kan. Kayak lun galak ke kak. Eh kok lun galak ke kak. Lun galak gata, gata galak gugok, galak gata galak gugok long, goknya galak gugok long gitu ibaratnya kan. Jadi emang seperti itu sirkulasi hidup ini. Yang kita suka gak suka sama kita. Yang kita gak suka suka sama kita gimana dong gitu ya. Anyway, back to our topic ya. Back to our laptop and our topic for today. Nona tampil di the first take. Netizen apresiasi dengan olah vokalnya Nona yang very amazing. Tapi emang luar biasa sih kalau misalnya Nona ini kan memang mereka itu basically-nya kayak Esther, itu kan dari Indonesian Idol. Terus juga kayak Bella, Bella ini kan dia kan dari Junior Indonesian Idol juga kan. Maksudnya Indonesian Idol yang versi kid, yang versi untuk anak-anaknya. So, yeah, there's no surprise anymore kalau memang mereka itu bisa lagu, apa, bisa nyanyi yang di atas rata-rata. Karena kan biasanya kan kalau misalnya, sorry to say, the idol, itu kan rata-rata mereka hanya mengandalkan kayak wajahnya cantik, bodinya bagus, sama dance yang energik with that vocal gitu loh ya kan. Contoh misalnya grup sebelah tuh ada beberapa yang kalau udah pakai autotune pun nyanyinya masih gak enak banget untuk didengar gitu. So that's why I don't love K-pop atau idol that much. Aku suka cuma gak yang getting in banget gitu loh teman Pro 2. But anyway, this girls from Indonesia, Nona is really pay my attention teman Pro 2. Aku benar-benar kayak pas munculnya Nona, hah? Gitu loh. Oh my god, ada ternyata. Malah lebih bagus daripada yang lain-lainnya. That was amazing for me, teman Pro 2. They appear, ya kan? Terus juga penampilannya. There's no plastic inside pastinya. Ya kan, mereka nggak doing something with the plastic surgery. Terus mereka punya body yang mau udah bagus. Kulit yang sangat eksotis. It's Indonesian represented, teman Pro 2. Kayaknya nggak salah deh kalau kita putar lagu Nona satu lagi. Tapi kita jeda dulu. Kita jeda dulu dengan lagu A Wait A Minute dari Wallace Smith. But anyway, informasi ini teman Pro 2 dari RRI Jakarta. Girl group asal Indonesia Nona kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Stage Japan. Ya, penampilan mereka langsung mendapat respon positif dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai sangat memukau. Dalam video yang diunggah, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu dalam bahasa Jepang. Momen tersebut langsung menarik perhatian penggemar di media sosial teman Pro 2. Lagu yang mereka bawakan, lagu debut mereka yang judulnya Shoot. Nah, nanti akan aku putar selepas kita play dulu. Kita jeda dulu dengan satu lagu dari Wallace Smith dengan Wait A Minute.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Sumpah lagunya loncat sendiri guys, aku gak tahu kenapa itu ya, error kali. Teman Pro 2 tapi terus bersama dengan Anda untuk informasi waktu ini udah hampir jam 11 siang aja nih teman Pro 2. Kalian tahu gak sih? Nanti aja aku kasih tahu ke kalian, selepas kita udah puterin dulu, ada lagu dari Cat's Eye with Gabrielle ya.

These news guys are really paying my attention too. Selain Ona tadi ini benar-benar kayak aku tuh hah pas baca berita ini di media sosial tuh kayak oh my god. Dan aku enggak nyangka Irene Amora dari Singaraja, you are such a gitu ya. Thank you for creating this news. Ada Irene Amora nih dari RRI Singaraja, dia buat berita inti profil Indri Wahyuni juri LCC 4 pilar MPR RI yang viral. Oh. That is really pay my attention. You know what? Ketika aku lihat berita itu di media sosial, aku langsung kayak panas dingin gitu, kayak langsung pengen gitu, geram banget tau gak sih? Iya kan? Kayaknya seseorang yang gak sesuai dengan bidangnya, terus dia tuh gak teliti dan gak seimbang dan gak balance, itu kan my opinion gitu ya kan? Dan a lot of netizen opinion yang creating comment, leave the comment di di media sosial itu juga pada mengkritik banget gitu loh. Maksudnya kayak, ini juri gimana sih yang dijawab sama kok bisa kesana gitu loh jatuhnya gitu loh. Dan yang really really hurt me inside, yang bikin aku benar-benar sakit hati banget, MC-nya guys gitu loh. Maksudnya MC-nya tuh benar-benar menurut aku kayak kenapa dia tuh gak coba tes koreksi dulu atau tanya dulu, atau dia jangan memutuskan gitu loh. You know, kalau misalnya kita jadi MC di ajang lomba kan kita gak boleh kayak, kita bahkan kalaupun kita tahu misalnya kontes nyanyi atau kontes cerdas cermat, kalaupun kita tahu jawaban itu benar, ekspresi muka kita aja gak boleh berubah guys gitu loh. Jadi penonton itu gak menerka-nerka dari ekspresi MC. Jadi kita harus tetap datar gitu. Jadi kalau misalnya lagi MC acara kontes, lomba, kontes kecantikan katakanlah. Kalau di Aceh ini misalnya ada Agam Inong lah. Terus kalau misalnya ada kontes nyanyi lah gitu kan. Atau kontes cerdas cermat lah. You know what? Itu aku dari dulu banget udah diajarin kalau misalnya jadi MC yang kayak gitu, ya kamu harus datar aja. Kamu gak boleh lihat kiri kanan, even though kamu tahu misalnya pun yang ikut itu adalah saudara kamu atau mungkin adiknya teman kamu, atau even though keluarga kamu sendiri, ya kamu gak boleh. You have to be on that balance and natural position, you know. Kayak kita tuh gak boleh kayak, okay, kayaknya, atau barangkali, nah ada bahasa-bahasa yang tidak pasti kayak gitu sebagai seorang MC. It's a very big no buat aku gitu loh. Jadi kayak kecewanya double banget gitu loh, ya kan? Karena ini kan posisinya, sekarang kan everything itu direkam ya teman Pro 2. Jadi so we have to be like hati-hati banget ketika being on under spotlight atau being on a public eye gitu loh. Ya kan, as a public speaker, juri juga public speaker kan. Juri, MC, atau kalian tutor, atau kalian ajarin apalah segala macam. Kan mudah banget viral tuh sekarang, ya kan. Jadi gak boleh asalnya blak, gak boleh memihak atau apa. Ini benar-benar kayak bikin aku tuh kayak, pas lihat profilnya ada orang yang kasih tag profil dari ibu jurinya, IG ibu jurinya juga, terus plus IG MC-MC-nya, ya kan? Terus rupanya memang MC-nya tuh bukan MC yang, you know what, MC itu kan ada banyak ya, di bagian ini, ada yang spesialis bagian entertain, ada yang spesialis bagian lomba, ada yang spesialis bagian berita, ada yang spesialis bagian dialog, ada yang spesialis bagian wedding, ternyata dia bagian wedding, you know what? Dan dia bikin itu, aduh, kayak menurut aku kayak, sedih banget gitu loh jatuhnya. Akhirnya kan mereka kena blacklist dan kena hujat kan. Akhirnya kan menutup pintu rezeki mereka dong ujung-ujungnya. Makanya the way kita pun ada overing work atau overing job itu gak boleh semua kita ambil. Kadang-kadang job Tuhan kasih itu ada yang bentuk rezeki, ada yang bentuk cobaan gitu loh. Nah ini cobaan nih. Karena mungkin dihajar semua gitu loh, mumpung cuannya gede kali atau apalah, whatever it is. Tapi benar-benar kayak bikin, aduh sedih banget. Ini mencoreng banget kita as a worker in the under spotlight, terus as a public speaker, as a master ceremony or whatever you call that, ya kan, kayak sedih banget gitu loh. Tapi anyway, Irene Amora bagus banget beritanya, yuk kita intip profil jurinya. Bukan tujuan untuk ngombuli, getting in touch, lebih dekat dengan jurinya. Nah berikut nih kalau kalian mau tahu. Teman Pro 2 dari www.rri.co.id Singaraja ya, berbagai media sosial tengah panas membincangkan sosok Indri Wahyuni. Dia kini tengah menjadi pusat perhatian netizen usai cuplikan video final lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI di tingkat provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ini viral di media sosial. Nah, video tersebut bahkan memicu perdebatan sengit terkait dengan objektivitas penilaian dari juri. Ya Indri ini kan duduk di kursi dewan juri, jadi mendapat kritik tajam lah dari netizen teman Pro 2 karena pembelaannya terhadap keputusan juri yang memang dialihnya tuh aneh gitu loh, dalih artikulasi, you know, kayak jadi kalau misalnya in the way ada orang, kita kan nggak okay, as a public speaker the artikulasi itu number one, we have to clear a i u e o, atau even tuh mungkin ada orang yang serak atau palau atau ada yang nggak bisa bilang d atau bilang r, at least clear gitu ya kan. Tapi ini dijadiin permasalahan, you know what? Kayak aneh banget gitu. Maksudnya dia kayak nyari kesalahannya, pembelaannya tuh kayak enggak banget gitu loh. Ngerti gak sih?
Ini tuh kayak netizen semuanya tuh, ini kenapa bisa aku bahas? Karena memang udah viral di mana-mana teman Prodo. Jadi keputusan juri itu pun dinilai merugikan peserta secara tidak adil dan secara sepihak. Jadi ketahui, itu terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 di Pontianak gitu loh teman Prodo. Dan merujuk pada data resmi laman MPR RI per 11 Mei 2026, Indri Wahyuni ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, guys, gitu loh ya. Jadi dalam tugasnya Indri Wahyuni terlibat dalam beragam kegiatan kelembagaan termasuk pelaksanaan LCC 4 pilar MPR RI, you know? Jadi ini narasumbernya tuh sebenarnya jabatannya udah gimana banget tapi aduh gitu ya. Dan Indri Wahyuni juga sering terlibat dalam berbagai program kerja kelembagaan utama dalam berkaitan permasyarakatan 4 pilar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, tugasnya ini di Badan Sosialisasi menempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kompetitif edukatif seperti LCC 4 pilar di tingkat pelajar. Padahal udah bagus banget posisi dia di situ. Dia mencoreng namanya sendiri, guys ya. Udah, aku break dulu, udah jam 11. Aku mau ngopi-ngopi dulu sebentar. Kita putar lagu dulu yuk. Darinya Rizky Febian dengan Malam Rawan. Ini, jadi jangan takut untuk speak up ya. Adik-adik teman-teman kita yang masih SMA, SMP, atau juga kuliah. You need to speak up guys. Everybody sekarang bisa speak up dengan platformnya masing-masing. You can share whatever you want. Karena kita negara demokrasi. Kalian rekam, kalian sebar, gak masalah. As long as kamu bisa mempertanggungjawabkan kalau itu benar. Dan ini kan benar ya. Kemarin videonya ternyata yang dijawab sama persis. Tapi malah memihak ke yang sebelah. Ada apa kira-kira? Ayo ada apa? Anyone? Kalau akhir ini kan banyak banget berita-berita viral. Aku pengen tahu dong berita apa yang pay your attention. Drop me a message di 0811-6877-903. Aku pengen tahu kira-kira berita apa sih yang benar-benar. Mungkin ada yang berita yang kalian tahu aku gak tahu. Atau ada berita yang aku tahu kalian gak tahu gitu loh. Jadi kita sharing-sharing aja. Langsung di WhatsApp aja ya. Bang Nanda kayaknya berita ini tuh lagi viral banget nih sekarang nih. Coba dibahas dong. Boleh banget. Silakan di 0811-6877-903.

0: Kopi dong. Oh, satu. Siap.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Brode FM, teman terbaik kamu untuk saat ini sudah tiba saatnya azan zuhur berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhihi.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari melabosannya nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pradua. Dan next nanti kamu akan ditemani sama rekan Fauza hingga kelar ke jam 7 maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, yang mana edisi siaran kita pada hari ini yaitu pada hari Rabu nih teman Pro 2, 13 Mei 2026. Nah, hari ini bakal Fauza menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini nih, tentunya teman Pro 2, walaupun cuaca mendung di luar sana, tapi tentunya untuk menghadapi hari-hari harus semangat nih teman Pro 2. Dan Fauza akan menemani teman Pro 2 nih dengan musik-musik terbaik dan informasi-informasi yang nantinya bakal bermanfaat bagi teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Sudah di ujung kisah.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 semuanya, kalau kita rasain nih teman Pro 2, memang pas Fauza tadi pagi cuacanya nih hari ini memang didominasi mendung terus. Jadi dari tadi pagi sampai sekarang nih suasananya cenderung redup nih. Tadi sempat kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba berhenti terus. Tapi didominasi hari ini tuh kayak mendung redup terus. Enak sih bawaannya kalau tidur ya teman Pro 2. Nah tapi sayangnya kita tetap harus beraktivitas nih teman Pro 2. Memang kalau dilihat beberapa titik sampai turun hujan ringan, yang mana jadi bikin suasana kita terasa lebih sejuk tapi juga sedikit sendu-sendu nih teman Pro 2. Nah dengan kondisi seperti ini tetap siap-siap nih untuk teman Pro 2. Siapa tahu nanti kalau sekarang kan udah mulai reda nih, siapa tahu nanti hujan bisa turun kapan aja nih. Jadi jangan lupa untuk sediakan payung. Sedia payung sebelum hujan gak sih teman Pro 2? Sedia payung atau jas hujan kalau kamu beraktivitas di luar sana nih teman Pro 2. Nah kalau dilihat nih dari perakiraan BMKG, memang di daerah Aceh, khususnya di Aceh Barat, memang rata-rata teman Pro 2 semuanya pada hujan ringan nih. Gak hanya di Aceh Barat ternyata nih teman Pro 2, di Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Simelu, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, semuanya di sini hujan ringan dengan suhu 23 sampai 24 derajat Celcius. Nah, dingin-dingin adem-adem gitu nih teman Pro 2. Yang mana kelembapannya 95 sampai 98% nih teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, semoga teman Pro 2 tetap sehat, tetap menjalani aktivitas seperti biasa walaupun hujan-hujan, walaupun hari kelihatan mendung. Nah tapi tetap aja nih teman Pro 2 harus semangat untuk selalu beraktivitas, apalagi walaupun di pagi hari tadi masih mendung-mendung, tapi mudah-mudahan nanti sore mungkin cerah nih teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan, apalagi di hujan-hujan ini, tetap jaga kesehatan, jaga diri. Pokoknya tetap stay tune terus nih di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh, pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI, suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh,

0: FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini yang tentunya menemani teman Pro 2 hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, karena udah beberapa hari kemarin gak denger nih suara teman-teman Pro 2. Mungkin kemarin cuma ada Bang Nanda kan suaranya. Nah, jadi teman Pro 2 walaupun kemarin sempat ada acara, makanya gak sempat siaran nih teman Pro 2. Jadi di RRI sendiri itu ada yang namanya UKWR nih, Uji Kompetensi Wartawan nih teman Pro 2. Nah, yang mana pada uji kompetensi ini dilaksanakan langsung di RRI Melabu. Jadi beberapa teman-teman siaran melakukan uji kompetensi wartawan itu. Makanya mungkin teman-teman Pro 2 sempat bingung, ini kok musik terus nih, gak ada suara-suara teman penyiarnya nih, kemana nih gitu. Mungkin teman Pro 2 mungkin bingung atau udah ada dibilang nih sama Bang Nanda mungkin. Jadi karena ada uji kompetensi itu, jadi teman-teman Pro 2 lagi fokus untuk ujian. Dan alhamdulillah nih teman Pro 2 kemarin selesai, alhamdulillah selesai semuanya dan alhamdulillah lulus semuanya nih teman Pro 2, alhamdulillah. Yang mana nih teman Pro 2, Fauza bakal baca

mampu menyampaikan untuk pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi Pusbangkom Penyiaran LPPRR Melabu dengan Dewan Pers. Nah, UKWR ini bertujuan untuk melahirkan reporter dan presenter yang profesional dan berintegritas tinggi. Saat ini, RRI sudah melakukan inovasi konvergensi bukan hanya berita radio, tapi juga berita online. Nah, itu tuh teman Pro 2. Jadi, kemarin sempat ada ujian yang super, apa namanya, susah sih teman Pro 2. Fauza pribadi susah banget. Tapi alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang tentunya diberikan oleh penguji-pengujinya. Banyak pengalaman-pengalaman juga tentunya teman Pro 2 yang memberikan pembelajaran bagi Fauza khususnya dan teman-teman semuanya gitu teman Pro 2. Nah, alhamdulillah hari ini udah mulai seperti biasa lagi nih. Nanti teman Pro 2 bakal selalu dengerin teman-teman say hello nih teman Pro 2 untuk menemani teman Pro 2 di setiap harinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, barusan tadi kita mendengarkan lagu dari Yongkai, yaitu Blue, yang mana cocok banget nih untuk menemani teman Pro2 di siang hari, siang menjelang sore nih. Dimana kali ini kan kita hujan-hujan, sendu-sendu, enak nih bawaannya. Dengerin lagu yang tenang-tenang tapi kayak tetap membawa semangat juga tentunya untuk teman Pro2. Nah kali ini teman Pro2, kalau ngomong-ngomongin hujan, tentunya kalau misalnya hujan kayak drainase gitu, pada ini enggak sih, pada dipenuhi air. Nah kalau misalnya drainase kita dipenuhi sampah, otomatis nanti malah menimbulkan banjir nih teman Pro2. Nah makanya untuk teman Pro2 perlunya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya untuk melindungi lingkungan kita. Karena banyak di zaman sekarang sebenarnya yang masih apatis, yang masih enggak peduli nih tentang lingkungan sekitar. Padahal yang merasakan lingkungan sekitar itu kita sendiri, apalagi di hujan-hujan sekarang kalau misalnya drainasenya dipenuhi dengan sampah, malah nanti mengakibatkan banjir. Nah, kalau berakibat banjir yang kena kita juga, rumah kita juga nih teman Pro2. Nah, teman Pro2, karena masih banyak nih teman Pro, bukan teman Pro2 nih, teman Pro2 mudah-mudahan selalu ini ya, selalu aware tentang lingkungan. Nah, kalau misalnya masih banyak di luar sana yang belum aware tentang lingkungan, nah kali ini Dinas Lingkungan Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat menggelar lomba aksi bersih lingkungan. Nah, gimana coba? Ada lomba aksi bersih lingkungan yang mana dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat nih teman Pro2. Nah, dengan ini kalau kita lihat nih, pemerintah kita ngedukung banget nih untuk menjaga lingkungan. Nah, dilansir dari rri.co.id, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Lomba Aksi Bersih Lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini bertajuk Siapa Cepat Dapat Sepeda. Nah, siapa nih teman Pro2 yang pengen dapat sepeda gitu. Jadi ini terbuka untuk seluruh masyarakat Aceh Barat dan akan menghadirkan hadiah yang menarik berupa 3 unit sepeda untuk 3 tim pemenang dengan jumlah sampah terbanyak. Yang mana Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, mengatakan lomba tersebut menjadi bagian dari kampanye membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Nih teman Pro2. Yang mana ia menjelaskan setiap tim terdiri dari 3 orang dan diwajibkan membawa perlengkapan sendiri seperti sarung tangan, kantong sampah, yang mana peserta nantinya akan mengumpulkan sampah organik maupun anorganik di area yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, jadi yang mana pemerintah berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat gotong royong serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan kita bersama nih teman Pro2. Nah, untuk teman Pro2 pokoknya yang peduli lah, ya harus peduli nih tentang lingkungan. Boleh banget nih sebagai aksi kita untuk menjaga lingkungan, untuk ikut langsung lomba aksi bersih lingkungan di mana diadakan langsung di Aceh Barat. Nah, nanti kalau misalnya teman Pro2 pengen tanya-tanya, langsung aja nih langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat atau mungkin di media sosial mereka. Nah, nanti teman Pro2 mungkin langsung bisa akses link pendaftaran lombanya nih teman Pro2. Jadi untuk teman Pro2, dimanapun Anda berada, tetap buang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan sekitar biar bumi kita tetap terjaga.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
4: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Fauza mau ngingetin nih untuk teman Pro 2, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar. Yang mana di tengah aktivitas sore hari ini tentunya, walaupun mendung-mendung, tapi tetap teman Pro 2 jangan lupa untuk memulai persiapan diri agar nanti bisa menunaikan ibadah tepat waktu dan dengan lebih tenang nih tentunya teman Pro 2. Nah, Fauza bakal baca ini teman Pro 2 yang mana untuk beberapa wilayah, yang mana dimulai untuk kabupaten, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana azan asarnya yaitu pada pukul 15.57 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, yang mana azan asarnya pada pukul 15.54 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, yaitu azan asarnya pada pukul 15.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian nih teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, yang mana azan asarnya pada pukul 15.56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya itu pada pukul 15.56 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berikut merupakan informasi untuk pengingat teman Pro 2 untuk pelaksanaan sholat asar nantinya. Semoga teman Pro 2 diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah dan selalu dalam keberkahan di setiap aktivitasnya. Dan tentunya Fauza akan menemani teman untuk menunggu-nunggu sambil menunggu sholat asar. Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik terbaik. Yang mana kali ini Fauza bakal putarkan lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang berjudul Beauty and a Beat.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. No matter what.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik teman Pro 2, tadi baru aja kita mendengar melaksanakan sholat azan sholat asar tentunya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dan bakal Fauza puterin nih lagu-lagu menarik banget untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini nih. Sambil duduk-duduk, sambil santai-santai, Fauza bakal puterin lagu-lagu terbaik untuk teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, dan Trimunggunasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya dan Trimunggunasi.
2: Hi Barbie.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit

Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, dan Trimunggunasih.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Rododipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم عطف قلوب
1: العالمين. Baik teman Pro 2, barusan kita mendengarkan kumandang salat maghrib, azan salat maghrib. Semoga teman Pro 2 yang berada di wilayah Melabu dan sekitarnya melaksanakan salat maghrib dengan nikmat, dengan khidmat, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini kita bakal langsung menghubungkan ke Pro 2 Jakarta karena ada yang namanya musik live chat. Jadi selamat mendengarkan.

0: This is Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Gitu.
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to LC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: lagu.
1: Dewa, nggak rame ya, nggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak, ada.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat sama mantan. Ada.
1: Oh, aduh, ada. Foto mantan.
2: Aduh.
1: Ini baru mulai, udah bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ya. Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip enggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Oh, berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya benar.
2: Wow. Terbukti ya. Produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Bener.
0: Lu gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada

0: poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada.
0: Di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Ya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jangan. Jadi sekarang gue aja yang nyiapin.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemani sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Ya, TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau.
0: Sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
3: Nice.
0: Alright. Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beefnya, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak sih seru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira, yes. Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan.
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik. Berbahasa Inggris.
0: Oh,
2: gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang si Kitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Yeah.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu ya.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah
0: Bisa Tertawa
2: itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya mah tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi. Ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini sendiri aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: salah yang satunya? Menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih. Gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua, barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Aliza Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. ya baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Okay. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Aliza Dira ada pesan gak nih buat 82 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu. Iya.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen yang mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produ, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Yeah. Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, BDSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kan? Sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbaru dari Aliza Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: buat Kak Kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Oh, ada Rati.
2: Keren Ica
1: katanya. Kata keren Ica.
0: Kasih, Kak Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
0: Siapa tuh yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Udah.
1: Oke.
2: Yang lainnya juga yeah, yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini,
1: yes,
2: di MLC Music Live Set selama
1: betul,
2: satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Yo, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama,
1: gue Elandi Krisandaru, dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: mendekati Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya di malam hari ini kembali Faiz hadir ya menemani kamu untuk edisi siar Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dan teman Pro 2 baru saja kamu dengarkan musik live chat Relay Pro 2 Jakarta, dan saat ini teman Pro 2 kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 Melabu pastinya. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu teman Pro 2 kumandang azan Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya.

0: Perkebunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia satu persembahan lagu nih darinya Roni Parulian ya, Pesona Sederhana. Memang terkadang teman Pro 2 gak selamanya yang berlebihan itu bikin kamu menarik ya. Terkadang yang sederhana itu bisa membuat kamu lebih kelihatan spesial. Apalagi di saat orang yang tepat ya, pada orang yang tepat ya, seperti itu ya. Selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune di malam ini yang pastinya cuacanya lumayan dingin ya teman Pro 2. Apalagi tadi sore itu sempat hujan, lumayan deras juga hujannya. Jadi untuk kamu yang barangkali tadi juga sempat terkena hujan dan mungkin ini baru tiba di rumah, nah ada baiknya ini segera mengganti pakaian kamu ya, jangan terlalu lama, ntar takutnya kamu masuk angin ya, sakit dan besok gak bisa melakukan aktivitas. Nah mudah-mudahan aja nih tetap Mempro 2 di malam hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Faiz masih bakal terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekarang aku bakal puterin lagi nih sesat lagu spesial buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune dari Rahmania Astrini, Pilihlah Aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Satu kolaborasi asik nih darinya Jason Derulo featuring Meghan Trainor, Hands on Me, yang sudah mengetarkan kita di pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang belum sholat isya ya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam ya, untuk muslim dan muslimah, buruan deh sholat isya dulu sebelum nanti melanjutkan kembali nih aktivitas. Ataupun mungkin untuk kamu yang pengen istirahat, silahkan aja. Karena memang cuaca seperti sekarang ini enaknya tidur ya teman Pro 2. Guys juga tadi udah agak ngantuk-ngantuk nih, karena memang kayaknya enaknya tidur ya, bawaannya ngantuk ya di cuaca dingin seperti saat sekarang. Tapi kalau misalnya kamu yang belum bisa beristirahat karena memang masih ada aktivitas yang harus kamu kerjakan, nah sambil beraktivitas ya kamu bisa santai sejenak ya, relax sejenak nih sambil menikmati minuman yang bisa menghangatkan tubuh kamu, teman Pro 2. Nah salah satunya seperti wedang jahe. Nah ini merupakan salah satu minuman yang mampu menghangatkan tubuh kamu, karena memang perpaduan jahe, gula merah dan aroma pandan ini bisa langsung bikin badan kamu terasa lebih ringan dan nyaman. Apalagi untuk teman Pro 2 yang tadi sempat terkena hujan ya, ini kayaknya salah satu minuman yang bagus banget nih kamu konsumsi, biar badan kamu tuh lebih cepat hangat dan gak gampang sakit ya teman Pro 2. Tapi selain yang agak tradisional minumannya, untuk kamu yang suka coklat ya, minuman coklat panas juga nih cocok banget ya teman Pro 2 diminum ketika cuaca sedang hujan ataupun seperti saat sekarang ini. Karena memang rasa manis dan aromanya yang khas, ini bisa langsung bikin suasana hati kamu jauh lebih hangat nih teman Pro 2. Jadi untuk AC yang lebih lembut, kamu bisa tambahkan creamy ya, tanpa harus pakai susu kental manis. Kamu bisa ganti sebagian dengan susu apa sih, UHT ya, itu juga jauh lebih enak nih teman Pro 2. Nah untuk kamu yang gak suka coklat, gak suka minuman jahe, kamu juga bisa coba minuman kopi susu creamy teman Pro 2. Wah ini juga enak ya kayaknya. Untuk teman Pro 2 pecinta kopi ya, musim hujan ini menjadi momen terbaik buat menyeruput secangkir kopi susu hangat nih. Dan yang pastinya rasanya tetap creamy ya, gurih, tapi kadar gulanya lebih rendah dan bebas kolesterol. Jadi cocok banget nih buat nemenin kamu di rumah ataupun sekedar bersantai sambil dengerin Faiz di malam ini. Gimana nih teman Pro 2, kira-kira kamu suka yang mana dari beberapa jenis minuman tadi? Ya mudah-mudahan ini bisa merekomendasikan kamu ya untuk menemani suasana malam hari ini sambil beraktivitas ataupun melakukan kegiatan lainnya.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
0: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
0: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli.
2: Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
3: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal suruh warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
4: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada aroma berbunga-bunga sendiri ya. Yang pastinya kalau untuk teman Pro 2 di malam hari ini yang lagi berbunga-bunga juga ya, seperti Meza nih yang lagi berbunga-bunga ya. Enggak tahu ya. Selamat malam aja dan mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik tentunya. Nah, teman Pro 2, untuk kamu nih yang pengen diet ya, tapi udah berusaha dengan berbagai cara, kayaknya diet kamu gak berhasil. Dan kamu juga sampai harus ngurangin menu makan kamu ya. Bahkan ada juga yang harus nahan lapar nih. Tapi hasilnya juga gak maksimal nih, teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu nih beberapa cara mudah ya, biar diet kamu tuh gak bikin kamu tersiksa, teman Pro 2. Kira-kira apa aja nih? Nah, yang pertama teman Pro 2, usahakan untuk kamu selalu makan perlahan. Nah, nafsu makan, seberapa banyak kamu makan dan seberapa kenyang kamu makan ya teman Pro 2, ini dikontrol oleh hormon dalam tubuh kamu nih. Nah, hormon-hormon ini memberikan sinyal ke otak saat kamu lapar atau sudah kenyang. Tapi otak ini membutuhkan 20 menit ya untuk menerima pesan ini. Jadi saat kamu makan perlahan ya, berarti kamu memberikan waktu agar otak kamu memahami bahwa kamu sudah kenyang, teman Pro 2. Jadi makannya tuh gak perlu buru-buru ya. Jadi santai-santai aja, pelan-pelan ya. Nikmati satu suapan, dua suapan, tiga suapan dan seterusnya nih teman Pro 2. Karena memang hal ini sudah dibuktikan ya dalam banyak penelitian, di mana menyebutkan kalau makan perlahan itu mempengaruhi asupan kalori seseorang. Jadi makan secara perlahan juga memberikan kamu kesempatan untuk mengunyah makanan dengan lebih baik. Dan dengan begitu nih teman Pro 2, kamu cenderung makan lebih sedikit dan bisa lebih baik mengontrol berat badan nih. Kemudian berikutnya juga perbanyak minum air nih teman Pro 2. Nah, terkadang nih tubuh kamu menyala artikan rasa haus sebagai rasa lapar, teman Pro 2. Jadi saat kamu merasa mulai lapar ya, terutama saat belum jam makan, ada baiknya nih kamu lebih dulu minum 2 gelas air. Nah, setelah itu kamu baru boleh makan ketika kamu masih terasa lapar. Nah, kadang-kadang ya teman Pro 2, apalagi tengah malam, itu sering banget nih kita kayak lapar gitu kan, pengen makan. Iya, pengen makan Meza ya, apalagi pulang, apalagi pulang siaran ya. Tapi usahakan, Meza mau ngomong. Oke.
1: Okay. Biasanya Pak Is tuh kalau pulang siaran makan apa Pak Is?
0: Kalau Pak Is makan angin Meza.
1: Bukan makan seblak ya?
0: Enggak.
1: Bukan karena, biasanya Pak Is tuh suka makan seblak ya?
0: Enggak, itu kadang-kadang aja, kemarin dijebak.
1: Oh, dijebak sama perut gitu ya?
0: Dijebak gitu, rencananya gak makan seblak kemarin.
1: Makan apa?
0: Iya, rencananya kemarin tuh kamu makan yang sehat-sehat.
1: Oh, yang sehat-sehat.
0: Kayak sayuran, ya kan? Terus makan buah-buahan. Nah, terus? Kebetulan tokonya tuh tutup.
1: Oh gitu. jadi sebelahnya ada seblak gitu?
0: Iya, sebelahnya ada seblak. Ya udah, jadi mampir ke sebelah gitu.
1: Oh gitu, berarti itu adalah salah satu ini ya. Apa? Belokan yang sesat gitu ya.
0: Iya, namanya itu tadi terjebak.
1: Oh, terjebak ya. Terjebak yang benar ya.
0: Iya. Nah, jadi Meza ini memang udah lama enggak share di Pro 2.
1: Jadi aku ngapain sih? Sebenarnya nih pendengar ya, Meza tuh lagi dinas di Pro 1, cuma karena lagi relay nasional aja ke Pro 2, ke Pro 1 Jakarta ya.
0: Betul, betul.
1: Ada program Ruang Rindu Nasional di Pro 1, jadinya Meza nongkrong deh di Pro 2 gitu ya kan. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata Faiz tuh lagi informasi-informasi diet, tapi dia gagal diet. Gimana itu ya?
0: Iya kan kalau kata orang kan kasihlah contoh dari baik. Diri sendiri gitu ya kan.
1: Bener.
0: Nah, makanya Faiz tuh kasih informasi itu sesuai dengan pengalaman pribadi gitu.
1: Jadi Meza. itu Faiz jalanin enggak sih?
0: Jalani, makanya sekarang tuh makannya pelan-pelan. Terus banyak minum air gitu.
1: Itu makan pelan-pelan biar apa?
0: Biar kenyangnya lebih lama.
1: Oh gitu. Biasanya kalau sebelum tahu informasi ini, Faiz makannya cepat gitu ya?
0: Biasanya cepat. Jadi kan kalau kita makan cepat, otomatis kan jumlah yang kita konsumsi juga lebih banyak kan?
1: Iya, itu benar sih. Kalau kamu tanya aku dong, kenapa badan Meza tuh ideal gitu kan? Itu tadi karena Meza makannya lama. Kamu sering banget kan kalau misalnya lihat Meza tuh makannya tuh selalu telat abisnya.
0: Betul. Ya kan? Nah, paling cepat makan tapi paling lama abis ya.
1: Iya, paling cepat makan tapi paling lama abis. Itu karena bukan disengaja sih, emang udah kayak kebiasaan. Gak bisa makan cepat gitu. Makanya biasa tuh makan porsinya dikit tapi sering. Nah, ya makanya tuh kalau misalnya orang kan kadang-kadang kan makannya banyak gitu ya kan. Bentar-bentar lapar lagi, lagi gitu ya kan.
0: Betul. Habis ini juga Meza rencana mau makan lagi kayaknya.
1: Makan lagi, karena padahal tadi sore kita udah makan ya kan. Tadi sore tuh mendengar, tadi sore tuh teman pro 2 ya kan. Kita tuh udah makan-makan bareng-bareng tadi sama teman-teman.
0: Sama tim siaran.
1: Tim siaran gitu ya kan, tapi tuh. Sekarang jam 9 tuh berasa kayak lapar lagi. Betul. Tadi aku udah kayak mau ajak Faiz, nanti kita pesan makanan yuk, kayak gitu ya kan. Udah berasa kayak lapar lagi nih gitu ya kan. Yeah. Tapi katanya Faiz diet, tapi katanya nanti jam 12 malam dia mau order makanan. Aku gak ngerti sama perasaan Faiz gitu kan. Dia mau diet, tapi dietnya tuh kayak rasa ya rasa enggak gitu kan.
0: Kayak setengah hati ya.
1: Iya.
0: Tapi Meza pernah gak sih pulang siaran jam 12 tiba-tiba lapar?
1: Oh
0: lagi.
1: Itu pernah sekali ya. Sering malahan. Malahan aku tuh pulang siaran ya Faiz. Gak langsung pulang ke rumah ada. Pas lagi emang benar-benar aduh kayaknya nih pengen makanan gitu ya kan. Bukan makanan nasi tapi makanan yang memang ngemil tapi makanan-makanan tapi mengenyangkan. Kayak mie Aceh gitu kan. Atau apa tuh martabak telur. Enak kan. Kalau misalnya malam-malam tuh itu makanan-makanan yang menjadi pilihan kita kalau malam.
0: Betul.
1: Atau juga ada sate. Ya, nah, sate benar. Matang juga enak
0: nasi
1: tuh.
0: Nasi goreng ya.
1: Kan? Nasi goreng ya, itu ya, benar sekali ya kan. Goreng, betul. Itu adalah makanan-makanan yang dicari di tengah malam ya biasanya Faiz ya.
0: Betul.
1: Itu kalau seblak kemarin makannya jam berapa Faiz?
0: Seblak itu jam berapa? Jam 9 Meza.
1: Jam 9 malam ya. Itu pas udah pulang dinas siaran juga?
0: Enggak dinas ya. Waktu itu lagi libur kayaknya.
1: Lagi libur ya. Kenapa sih Faiz tuh suka banget makan seblak ataupun ramen gitu?
0: Enggak suka sih Meza. Kan tadi udah Faiz jelasin sama Meza. Kebetulan rencananya malam itu kita gak makan seblak.
1: Oh gitu.
0: Kebetulan. Ini ya? Benar ya. Ini gak bohong. Kebetulan. Toko yang pertama kita tuju itu tutup
1: gitu.
0: Jadi kebetulan memang di enggak di sebelah sih dekat-dekat sama toko itu ada yang jualan seblak ya udah dekat situ aja.
1: Nah, kenapa pilihnya seblak? Kenapa enggak pilih makanan lain yang bukan seblak gitu ya?
0: Ya karena di dekat situ adanya seblak.
1: Oh gitu. Padahal aku tahu di depan situ ada warung kopi, ada mungkin ada sesuatu di tempat seblak itu.
0: Udah tutup semua Meza.
1: Oh udah tutup semua. Masa yang semula malam udah tutup ya mendengar teman pro 2 ya. Aduh ada-ada aja deh Faiz nih ya.
0: Iya jadi kalau misalnya Meza gak nyampe ke rumah berarti tuh lagi beli makanan ya.
1: Beli makanan ya. Kalau misalnya jam 12 malam Meza tuh belum nyampe ke rumah berarti Meza tuh lagi cari-cari makanan dulu.
0: Tapi pernah ditelepon gak sih sama orang rumah kayaknya Meza.
1: Kok belum pulang gitu ya kan.
0: Panggilnya apa nih? Bebeb.
1: Bukan cheat gitu ya kan. Tapi enggak juga karena suami aku tuh emang pulangnya juga malam kan. Jadi aku sebelum pulang ke rumah tuh aku singgah ke tempat suamiku dulu gitu.
0: Kasih tahu juga ya.
1: Beli kebab ya biasanya atau burger itu juga enak Enak ya kenyang. Betul. Ya. Kayaknya malam ini kita beli kebab deh atau burger kayaknya enak apalagi hujan-hujan kayak gini ya.
0: Cuma kita kesulitannya di jarak ya.
1: Iya karena
0: benar enggak?
1: Kalau di sini agak susah ya kalau misalnya di RRI Pasir Jambu ya.
0: Betul.
1: Jauh benar, gitu kan. Kalau misalnya mau beli-beli. Kalau delivery pun mahal ya. Udah mahal ongkosnya sama jajanan yang kita beli kan.
0: Iya, benar. Jadi buat teman pro 2.
1: Mungkin ada ide Faiz RRI-nya diangkut aja ke kota gitu.
0: Dipindahin ya.
1: Biar enak order-order makanan gitu ya kan. Karena kalau kita penyiar tuh emang bawaannya tuh kayak berasa kayak lapar terus gitu ya kan.
0: Iya kadang-kadang begini ya Meza ya. Kita sebelum siaran pun harus bawa makanan dari rumah.
1: Iya bawa bekal. Karena kita tuh udah ngerasain 5 jam di studio.
0: Iya. 7 jam setengah malah
1: 7 jam setengah di studio di kantor gitu ya kan. 5 jam di studio tuh berasa kayak pengen ngemil-ngemil terus. Walaupun kita udah makan di rumah gitu ya kan. Tapi perasaannya tuh. Kalau misalnya kita kayak malam-malam kayak gini nih ya. Walaupun kita udah makan tadi jam 7 malam misalnya sebelum dinas. Tapi bawaannya jam sekarang tuh kayak pingin ngemil.
0: Betul.
1: Walaupun gak berat-berat ya cemilan-cemilan. Kita tuh sering bawa ya Faiz
0: betul.
1: Sering bawa kalau misalnya gak bawa kita beli tapi kadang-kadang nitip sama sapam gitu ya. Nah gak tahu nih rencana malam ini kita mau makan apa gitu ya. Karena kalau yang namanya diet, emang kita semua orang, apalagi sebagian orang yang emang udah merencanakan pengen menurunkan berat badan gitu ya Pak Is, ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi kadang-kadang ya gak kesampaian itu tadi, tergiur dengan makanan-makanan lezat yang sekarang udah banyak sekali, terutama di Aceh Barat juga udah banyak sekali UMKM-UMKM yang menawarkan makanan-makanan enak. Nah, jadi dietnya tuh sering
0: gagal.
1: Contohnya itu teman Meisa, Faiz gitu ya kan. Tapi dia sering sekali bilang diet olahraga. Padahal dia tuh sering sekali olahraga. Aduh,
0: dibongkar semua sama Meisa.
1: Pulang Banda Aceh dia olahraga, jalan kaki setiap pagi. Tapi setelah olahraga dia makan seblak. Kalau enggak dia makan bakso gitu ya kan. Nah itulah trik-trik Faiz ya. Ngaku-ngakunya diet tapi gagal gitu ya Faiz ya.
0: Iya, tapi Meisa ada untungnya juga kantor kita di sini ya, karena memang kita kan jauh.
1: Ada untungnya ya.
0: Ya, jadi setidaknya kita enggak selalu harus jajan terus kan.
1: Iya,
0: benar enggak?
1: Iya, benar sih. Aduh, tapi kita pesan. Gimana sih? Tadi kita bilangnya kita pesan walaupun kita jauh. Tetap bawa bekal kan?
0: Betul, bawa bekal. Cuman kadang-kadang ketika kita kepengen aja nih kepengen
1: iya, tapi kita itu tunda dulu 5 jam.
0: Iya.
1: Pulang dari situ balas dendam gitu.
0: Sama aja ya.
1: Iya. Nah mungkin ini juga yang sering teman berdua rasakan juga gitu ya kan. Kalau misalnya kerja di satu tempat yang memang shift gitu ya. Ataupun memang lagi kerja di kantor tapi jadwal pulangnya tuh lama, pasti bawaannya tuh pingin ngemil pada saat beraktivitasnya gitu ya kan.
0: Benar banget nih ya. Jadi buat teman perdua yang mungkin mau buka usaha, boleh dekat-dekat pasti jambu.
1: Iya. Tapi yang enak-enak ya.
0: Iya, jadi
1: tapi Faiz kalau malam ini boleh loh kita beli itu apa martabak telur tuh di depan situ tuh.
0: Oke, nanti loh, ya habis ya? Kita beli ya.
1: Nanti bentar lagi kita beli, mau ngemil dulu, oke?
0: Oke. Oke,
1: Faiz mau puterin lagu Faiz?
0: Iya.
1: Ya, Mesa mau cek juga nih ruang rindunya udah habis atau belum gitu kan?
0: Oke, nanti kita juga mau buka request nih Meza. Faiz mau buka request juga nih. Makasih ya Meza ya.
1: Oke.
0: Baik teman Pro2 dimanapun berada, itu dia mungkin yang udah kangen ya sama suara Meza di Pro2 ya. Tapi Mezanya udah gak di Pro2 lagi, udah di Pro1 selamanya ya kayaknya Meza ya.
1: Iya. Tapi naikkan biar Faiz. Tapi kalau misalnya kalian pingin Meza itu di Pro2 lagi, kalian caption deh ya ke RRI Malabo, Meza balik lagi ke Pro2, Meza balik lagi ke Pro2 gitu ya. Kalau misalnya kalian itu pengen selalu dengerin Meza di Pro2 ya kan. Tapi kalau misalnya kalian itu tetap pengen dengerin Meza di Pro1 ya udah gak usah caption ya. Kalau misalnya tag aja, kalau misalnya lagi tag RRI, tag tuh Meza ke Pro2 lagi, ke Pro2 lagi gitu.
0: Iya, jadi kalau ada postingan-postingan yang ada gambarnya Meza, komen aja ya Meza.
1: Komen aja, atau kalau misalnya kalian ikut request program nanti bentar lagi sama Faiz, program apa Faiz malam?
0: Jaga malam.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah bilang, Meza ke Pro2 lagi dong, Meza ke Pro2 lagi dong gitu, biar Meza balik lagi ke Pro2 gitu kan.
0: Tapi kayaknya gak usah deh ya.
1: Ya ampun. Bagus. Kayaknya dia happy sekali gitu kan kalau misalnya Meza tuh udah keseberang gitu ya.
0: Tapi kayaknya Meza udah cocok di Pro1 gitu ya. Jadi ada wajah baru gitu di Pro1.
1: Iya pun. Ini ya teman Pro2 ya. Selama Meza di Pro1, suara Meza tuh habis ya. Karena kalau misalnya Dina Subuh gak habis-habis tuh ya. Call terus. Live-nya tuh tiap jam gitu ya kan. Nah kalau Pro2 kan banyak santainya ya. Okay. Tapi kalau Pro1 itu emang beda ekstra gitu ya. Tapi Meza tuh sekarang udah happy. Udah dibawa asik aja, dibawa santai aja. Walaupun kemarin sempat kebingungan ya Faiz.
0: Betul.
1: Ya sempat ya kayak
0: menyesuaikan
1: diri dulu gitu ya kan. Nah karena kan yang namanya kita berjumpa dengan pasangan baru di Pro1 gitu ya. Nah kita beradaptasi dulu dengan program-programnya, dengan lagu-lagunya yang kadang-kadang ini lagu-lagu yang Meza belum lahir Meza puterin. Itu Meza harus mikir dulu mau puterin lagu apa ya. Nah itu juga merupakan salah satu tantangan ya Faiz ya.
0: Betul, benar.
1: Nah
0: benar,
1: waduh
0: benar,
1: rasanya benar. Tuh kayak campur aduk deh pas pertama sekali siaran di Pro1. Tapi sekarang udah bisa.
0: Pendengar juga udah betah kayaknya Meza di Pro1 ya.
1: Gitu ya. Sekarang tuh udah merasa agak nyaman ya di Pro1 kayak karena udah agak sedikit menguasai walaupun belum 100% ya Faiz.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya, namanya juga gitu. Butuh proses ya Meza ya.
1: Iya benar, ya kan? Belum lagi 1 bulan. Baru
0: udah,
1: aja.
0: Udah dong 1 bulan.
1: Oh, udah 1 bulan ya? Tanggal berapa sih kemarin?
0: bulan 4 kan?
1: Bulan 4, iya benar.
0: Ini bulan 5, udah 1 bulan dong.
1: Udah 1 bulan, terus 1 tahun gak terasa loh ya.
0: Oke Meza, kita puterin lagu aja deh Meza ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan gabung nih bareng Faiz di 0811 0877 903.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Silakan untuk yang mau gabung di 08 11 08 77 903. Oke, udah ada yang udah gak sabar ya, pengen ikutan. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Ina.
1: Apa, kenapa?
0: Apa kabar Kak Ina? Na na na na na. Tuh kan. Lagi di mana? Na na na. Sedang apa ya. apa?
1: Apa udah dengar?
0: Udah enggak dengar lagi nih. Apa kabarnya nih Kak Ina? Gimana kabarnya Kak Ina, sehat?
1: Iya, sehat-sehat sakit.
0: Oh, sehat-sehat sakit ya.
1: Iya, sedikit makan.
0: Oh, hari ini cepat ya makannya Kak Ina ya?
1: Cepat, sedikit mati lampu dulu sebentar tadi.
0: Makan apa Kak Ina hari ini?
1: Makan nasi lah, masak makan batu.
0: Ya, maksudnya makan nasinya pakai apa gitu.
1: Oh, pakai ikan lah.
0: Oh, pakai ikan.
1: Iya, Pak Is pakai apa?
0: Pak Is tadi sore makannya Kak Ina, makan mie.
1: Oh, mie apa? Mie goreng?
0: Iya, mie goreng. Kok tahu?
1: Iya, kesukaan Pak Is yang goreng, bukan mie rebus.
0: Iya, benar. Tahu ya Kak Ina ya, kesukaan Pak Is yang goreng.
1: Iya,
0: tahu
1: lah.
0: Iya, kapan nih rencana Kak Ina bawa mie goreng tuh Pak Is?
1: Oh, Kak Ina memang di rumah aja, Kak Ina begitu
0: juga. Iya, kan Kak Ina di rumah aja. Yang penting mie-nya sampai kemari, kan bisa dititip.
1: Lewat apa? Lewat udara.
0: Lewat pesan WhatsApp atau lewat SMS ya.
1: Bilang apa
0: ketawa
1: itu?
0: Kak Ina, apanya?
1: Bilang apa itu lewat mie goreng gitu.
0: Sama gambar-gambarnya Kak Ina kirim nanti.
1: Oh gitu. Belum punya lagi, mana kita kirimkan, kalau ada kita gambarkan semua ya.
0: Iya, nggak apa-apa Kak Ina.
1: Bapak juga gambar cecak, berkodok, ya kan? Kita kirim semua ini gambar-gambar.
0: Ha? Iya. Nah Kak Ina,
1: semua gambar.
0: Di sana masih hujan nggak?
1: Iya. Mati lampu sebentar, ini baru hidup.
0: Oh, mati lampu di situ.
1: Iya, di situ mati lampu enggak?
0: Enggak, di sini enggak, Kak Ina. Tapi hujan masih enggak di sana?
1: Iya, hujan juga.
0: Oh, masih hujan ya?
1: Enggak, hujan gerimis kan enggak jadi.
0: Oh, iya, berarti sama dong dengan di Pasir Jambu nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Meza mana ada pulang?
0: Meza ada nih di samping. Nanti pulangnya barengan Faiz nanti jam 12 malam, Kak Ina.
1: Oh, gitu. Nah, kalian bersatu siapa?
0: Ya Meza.
1: Oh, pun satu Meza.
0: Iya.
1: Oh, Meza balik ke Pro 2 sama Pak Is ya?
0: Enggak. Dia udah betah di
1: Pro 1. Maksudnya enggak mau duduk sendiri gitu, kan?
2: Iya. Ada Kak Dharma juga.
1: Oh,
2: karena
1: tiga siapa satu lagi?
2: Ada Kak Dharma. Soalnya di Pro 1 lagi
1: rilis.
2: Iya, soalnya di Pro 1 lagi rilis ruang yeah. Rindu. Jadinya yeah. Bisa nongkrong dulu gitu.
1: Ini nasional kan jam 10 biasanya kan?
2: Iya, benar.
1: Halo. Makanya enggak request di malam ini ya?
0: Betul.
2: Enggak ada request. Jadi nanti Mesa bakal puterin lagu ya kan?
1: Iya.
2: Iya. Ya udah.
0: Kak Ina mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Iya, lagu apa ya? Coba Pak Is pilih yang terbaru.
0: Okay.
1: Nanti kita ini satu-satu.
0: Yang terbaru ya? Ya udah, lagu yang terbaru udah.
1: Apa Pak Is?
0: Lagu yang terbaru kan, itu udah Pak Is sebutin.
1: Iya.
0: Terus salam-salam. Hah? Salam-salamnya?
1: Apa lagunya?
0: Tapi katanya sebutin lagu yang terbaru. Udah apa ya sebutin tadi lagu yang terbaru?
1: Yang terbaru lagunya apa ya?
0: Oh sebutin maksudnya.
1: Oh.
0: Tadi katanya tadi katanya bilang lagu yang terbaru. Terbaru.
1: Iya. Pak Is ya, bilang. Iya gak ada terlama ya terbaru. Sebutkan Pak Is terbaru boleh gak? Asalkan diputar ya lagunya.
0: Oke okay, yang terbaru.
1: Ya salamnya. Buat ini buat siapa?
0: Buat
1: Kak Nur, Kak Tida, Kak Eda, Kak Arwah, ya semuanya. Buat apa lagi ya?
0: Buat siapa lagi
1: buat
0: nih?
1: Buat semuanya lah. Buat Meza sama Kak Dharma ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu. Nah, kalau Pak Is juga gitu ya.
0: Iya, Kak Ina.
1: Selamat bertugas ya selalu. Kalau pulang hati-hati Pak Is.
0: Iya, Kak Ina. Makasih ya Kak Ina ya.
1: Assalamualaikum Pak Is.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta Mempro 2 ada Kak Ina di Langung ya. Di belakangnya kita terima kembali nih, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Iya, enggak ada suaranya ya. Halo, assalamualaikum. Iya, Kak Ida, apa kabar Kak Ida?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi Kak Ida lemas banget nih suaranya. Habis makan martabak ya Kak Ida ya?
3: Iya.
0: Oh enggak.
3: Hujan, Faiz.
0: Oh hujan. Oh gitu. Kirain Faiz Kak Ida habis makan martabak nih jadi lemas ya.
3: Enggak. Enggak ada martabak.
0: Jadi Kak Ida makan apa malam ini?
3: Makan nasi.
0: Oh makan nasi. Iya sih. Karena memang kalau hujan nih bawanya lapar ya Kak Ida ya.
3: Lapar. Makan.
0: Pernah enggak Kak Ida lagi makan nasi, makan gitu enggak terasa satu kosmos gitu habis nasinya. Pernah enggak?
3: Iya. Enggak ada. Satu piring.
0: Oh satu piring. Enggak maksudnya kan enggak sadar gitu lagi makan gitu.
3: Sadar lah Kak Ida.
0: Sadar ya.
3: Faiz enggak sadar makan.
0: Ya Faiz kadang-kadang enggak sadar kayak Kak Ida lagi enak-enak makan kan. Tau-taunya udah habis nasi di ini ya di kosmos ya.
3: Iya.
0: Iya, itu kan enggak sadar kita lagi enak-enak makan ya.
3: Perut.
0: Iya, makanya Kak Ida, makanya Faiz tanya tadi Kak Ida pernah enggak? Berarti enggak pernah ya.
3: Enggak.
0: Oh, enggak pernah. Oke. Okay. Ya udah nih Kak Ida mau dengar lagu apa nih Kak Ida? Oke, okay, terserah Faiz. Nanti Faiz
3: ada
0: pilih.
3: Meja kan ya?
0: Ada meja nih Kak Ida.
3: Salam sama meja ada Kak Ida ya.
0: Oke, okay, Kak Ida.
3: Pokoknya semua ada salam ya.
0: Iya.
3: Tanpa kecuali buat Kak Ida semoga sehat selalu, enggak rezeki, sama umur. Kalau pulang hati-hati Kak
0: Ida. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Ida.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cool. Semua 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada persembahan lagu nih darinya dia featuring Indakus lewat Malu-Malu. Oke. Okay. Baik, kita terima kembali nih teman Pro 2, ada siapa di mana? Okay. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Is.
0: Iya Erna. Apa kabar Erna?
1: Baik.
0: Baik. Lagi ngapain sih Erna jam segini?
1: Lagi duduk-duduk, santai-santai.
0: Oh, duduk-duduk sendirian ya.
1: Ada Kak Meza situ ya?
0: Iya, ada Kak Meza. Kak Meza
1: tadi salam
0: apa?
1: Kenal.
0: Oh, salam kenal. Dia enggak punya salam, dia maunya salam tempel. Enggak mau salam
1: Kak
0: kenal.
1: Kak Meza dangdutan yuk.
0: Erna.
1: Apa?
0: Dia enggak mau salam kenal, salam tempel maunya.
1: Salam tempel boleh juga.
0: Iya, berapa emangnya Erna mau ngasih untuk Kak Meza?
1: Emangnya mau?
0: Enggak. Bercanda ya Erna ya.
1: Iya. Kalau mau aku ke situ entah.
0: Enggak bercanda loh Erna, bercanda. Erna. Kalau menurut Erna Kak Meza masih cocok di Pro 2 atau tetap di Pro 1 aja? Tadi dia suruh tanya ini.
1: Kak Meza, Meza di Pro 1 kan?
0: Iya, maksudnya tetap di Pro 1 aja, enggak usah ke Pro 2 lagi kan?
1: Mana aja boleh, yang penting asik, enak kita dengar.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti kemana aja boleh. Berarti di Pro 1 aja enggak masalah ya, Erna ya.
1: Kak Meza kan orangnya cantik ya, dia tengok fotonya.
0: Oh, gitu. Cantik loh katanya.
1: Iya, cantik orangnya. Mm-hmm. Aku suka suaranya loh, pilek-pilek tapi cantik loh.
0: Oh, gitu. Berarti
1: cantik Meza orangnya.
0: Mm-hmm. Udah pernah ketemu belum? Hah? Udah pernah ketemu?
1: Meza belum lihat aku.
0: Enggak, maksudnya Erna udah pernah ketemu sama Kak Meza.
1: Apanya?
0: Udah pernah ketemu langsung sama Kak Meza.
1: Enggak, maksudnya kan di RR itu kan ada foto penyiar tuh.
0: Oh.
1: Kan berempat. Urutan pertama Kak Eci.
0: Yeah.
1: Urutan tengah Kak Nanda. Urutan sampingnya lagi Meza. Urutan sampingnya lagi Java.
0: Foto profil.
1: Paling ujung Kak Is.
0: Iya, yeah, itu foto profil ya, foto profil ini ya. Di WA kan. Iya. Oke, okay. Kira udah pernah jumpa.
1: Keren kali fotonya ya.
0: Iya, itu kami fotonya di studio kemarin, Erna.
1: Iya, aku tandanya. Mm-hmm. Tandanya.
0: Oh, kirain Erna udah pernah ketemu sama Kak Meza, berarti cuma lihat dari foto ya.
1: Belum. Hmm. Yang udah jumpa kan Nanda, Dafa.
0: Oh, Dafa, Kak Nanda sama Kak Dharma ya.
1: Kak Dharma belum.
0: Oh, belum.
1: Kak Eno belum.
0: Kak Emma udah kemarin katanya.
1: Belum.
0: Hah, belum?
1: Belum lah.
0: Oh, belum.
1: Makanya aku penasaran yang mana.
0: Oh, kirain udah pernah ketemu sama Kak Emma, belum pernah ya berarti?
1: Iya, kalau fotonya udah tengok. Kak Dharma udah tengok fotonya. Dharma Yanian udah tengok. Terus itu foto Reno udah tengok, tapi belum jumpa orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti baru cuman berapa? Dua orang ya baru jumpa ya sama Erna ya?
1: Belum. Aku penasaran, pengen nengok Kak Reno itu yang mana gitu. Yang sering duet sama aku di Nyantel gitu.
0: Boleh Erna, kapan-kapan nanti kemari aja bisa ketemu langsung Erna.
1: Tapi aku belum tiba waktunya. Nanti setelah tiba waktunya aku ke situ ya. Pengin tengok Kak Rena yang mana.
0: Kayaknya harus buat janjian dulu ya ketemu sama Erna gitu.
1: Apa?
0: Ya. Harus buat janjian dulu ya.
1: Ya kan? Aku tengok jadwal aku misalnya.
0: Oh, gitu.
1: Masuk pagi apa sempat, masuk siang apa sempat kayak gitu.
0: Oh iya sih Erna, enggak apa-apa Erna, nanti kapan sempat main-main kemari aja Erna.
1: Kan kalau lebaran kan aku libur. Ada sih kesempatan, tapi kalau sebelum lebaran nggak tahu juga ya, mesti kalau dikasih cuti ya udah aku pergi main-main kemana aja sesuka aku gitu.
0: Okay.
1: Tapi nggak jauh-jauh loh.
0: Boleh, nanti kita tunggu ya Erna ya, datang kemari lagi nih biar bisa ketemu sama Erna.
1: Temanya apa Ani?
0: Temanya itu tentang ini sih, minuman Erna. Kalau lagi hujan, Erna biasanya minum apa nih? Biar untuk menghangatkan tubuh.
1: Tentang apa?
0: minuman penghangat tubuh Erna, biasanya Erna minum apa nih? Atau makan apa nih kalau hujan-hujan kayak gini?
1: Tentang makanan.
0: Mm-mm. Kalau lagi hujan-hujan gini.
1: Oh, kalau hujan begini enaknya makan mie rebus.
0: Oh, mie rebus.
1: Sama kebab.
0: Waduh, itu sama banget nih seleranya sama Kak Meza ya, mie rebus sama kebab.
1: Tau gak aku makan apa malam ini?
0: Apa? Makan nasi goreng?
1: Aku makan gorengan tahu, aku beli kebab tadi.
0: Oh gitu.
1: Mantap kan?
0: Mantap. Banyak, pasti banyak yang makannya malam ini ya Erna ya?
1: Hah?
0: Banyak yang makannya malam ini?
1: Ya kan pulang kerja sembilan singgah di Jalan Manero kan banyak tahu goreng tuh. Abis itu nyari-nyari aku kebab. Abis itu pulang ke rumah, lagi duduk-duduk, lagi makan dah siap makan.
0: Oke, Erna. Erna pernah enggak lagi pas beli tadi kebab pas dibuka di rumah jadinya martabak gitu, pernah enggak?
1: Minta lebih?
0: Bukan, Erna belinya kebab. Pas buka di rumah jadi martabak gitu, pernah enggak?
1: Beli kebab tapi minta banyak. Enggak.
0: Bukan minta banyak, maksudnya pas buka di rumah jadi martabak gitu, pernah enggak?
1: Ya enggak kedengaran nih, tas sinyal tah aku enggak kedengaran.
0: Masa sih enggak kedengaran? Masa sih enggak kedengaran? Enggak, Erna pernah enggak beli kebab pas buka di rumah?
1: Oh jadinya kebab itu makan di rumah.
0: Jadinya martabak gitu, pernah enggak?
1: Enggak ada, makan aja kayak gitu.
0: Gitu ya. Kayaknya Ernanya enggak ini ya, enggak konsen deh Faiz ngomong apa. Ya udah deh Erna, mau dengar lagu apa nih Erna?
1: Request lagu.
0: Request lagu apa nih?
1: Lagunya apa aja yang penting enak.
0: Oke, yang penting enak yang bisa buat Erna ketawa ya.
1: Lagu Indonesia aja malam nih ya.
0: Boleh, nanti Faiz fill in ya.
1: Dari apa tuh namanya?
0: Dari siapa?
1: Dari
0: siapa?
1: Aduh, apa ya? Aku kalau artis pop kurang tahu nih siapa. Raisa aja lah yang sering-sering aku dengar ya.
0: Oh, boleh. Dari Raisa ya, nanti Bang Faiz puterin ya.
1: Dingin kali malam ini. Aku tahu enggak aku berdiri di mana?
0: Di
1: teras ini.
0: Di bawah pohon jambu ya, Erna.
1: Ini kayak biasanya kan bunyi ayam, tak kemana ayamnya?
0: Oh, mungkin lagi tidur nih ayamnya Erna.
1: Ayamnya tak kemana? Kayaknya udah dibawa pergi sama Pak Jabar tuh. Ribut kali, kayaknya sengu kan, ada ayam kan?
0: Iya.
1: Biasanya kalau Erna di teras ada kotak bunyinya. Ini nggak ada lagi kayaknya dibawa sama dia.
0: Benar.
1: Ribut.
0: Oke. Ya udah nih Erna mau salam buat siapa nih?
1: Salam buat teman yang lagi kerja di sana yang piket malam. Buat teman Erna yang di Suzuya ada juga. Okay. Kakak Leting, adik Leting. Habis itu yang tempat kerja Erna sekarang kan. Tempat Erna kerja sekarang enak banget. Bosnya ramah kali, baik kali. Lucu kali bosnya, enak bosnya.
0: Okay.
1: Buat teman-teman juga. Aku kan kalau bosnya enak aku betah gitu.
0: Iya, oke, sukses selalu ya Erna ya, tetap semangat nih Erna, kerjanya mudah-mudahan lancar ya Erna ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Meta Mompro 2 di belakangnya Erna, kita terima kembali nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Mak Tengo? Sehat Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Mak Tengo malam ini di Sama Tiga nih? Masih hujan enggak?
1: Enggak hujan lagi, tinggal dingin.
0: Oh, enggak hujan lagi ya. Tinggal dinginnya aja Mak Tengo ya.
1: Iya.
0: Oke, Mak Tengo mau ngapain nih? Mau request lagu atau mau titip salam nih?
1: Salamnya buat semua-semuanya. Karena berdua kan teman terbaik kita.
0: Iya, teman terbaik kamu, Mak Tengo.
1: Walaupun penyiar berdua dipanggil kakek nenek, gak marah-marah.
0: Gak masalah ya, Mak Tengo ya. Yang penting selalu dengerin ya, Mak Tengo.
1: Walaupun penyiar berdua lahirnya sudah tsunami. Kayak Pak Ikan lah ya sudah tsunami.
0: Iya,
1: ada yang akhirnya waktu tsunami kelas 1 SMA. Ada yang kelas 1 SMP.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya waktu tsunami sudah paman SMA.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kakek nenek untuk penyiar berdua.
0: Iya, nggak masalah Mak Tengo, penting Mak Tengo selalu dengerin, itu aja udah senang nih ya.
1: Iya, sudah teman terbaik kamu ya.
0: Betul, betul Mak Tengo. Mak Tengo di Sama Tiga sama siapa nih malam hari ini?
1: Apa?
0: Lagi sama siapa Mak Tengo?
1: Sekarang lagi nggak ada siapa-siapa.
0: Oh, lagi sendiri aja di.
1: Iya.
0: Lagi nelpon lagi sendiri ya Mak Tengo ya?
1: Sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ada teman di Pro 2.
0: Betul.
1: Juga Pro 1, salam buat Meza ya.
0: Oke, okay, salam buat Meza nih.
1: Nah, lagunya Dunia Tipu-Tipu.
0: Dunia Tipu-Tipu. Oke, okay, nanti diputarin ya Mak Tengo ya.
1: Ya, makasih Pak I.
0: Ya, selalu. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2 ada Mak Tengo di Sama Tiga. Kali ini coba Faiz bacain dulu ya satu pesan WhatsApp nih darinya Yon di Runding. Selamat malam buatnya Yon. Katanya Yon mau request lagu darinya Clean Bandit ya, featuring Annie Mary, David Guetta, judulnya Cry Baby. Oke, thank you ya buatnya Yon, nanti bakal diputarin lagunya. Dan teman Pro 2, untuk kamu jangan kemana-mana. Kali ini kita dengerin dulu nih lagu Raisa featuring Adrian Khalif, Awal Kisah Selamanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Tetapi, pemakaian air yang tidak bijak dapat menyebabkan krisis air bersih karena kebutuhan yang tinggi. Tetapi, persediaannya semakin terbatas. Pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena penggunaan air secara berlebih dapat merusak keseimbangan alam. Tidak hanya itu, pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menjadi beban ekonomi karena pemborosan air dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, perbaiki kebocoran pada pipa dan keran air di rumah. Selain itu, secara berskala, cek kualitas air untuk memastikan tidak ada pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Mari bersatu untuk menjaga sumber daya air kita. Air untuk hidup. Gunakan dengan cinta dan kebijaksanaan.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ada Clean Bandit ya, featuring Annie Mary, David Guetta dengan Cry Baby. Dan teman Pro 2, thank you banget nih buat yang udah gabung di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan juga makasih banget untuk yang udah request, ya mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz puterin bisa bikin suasana hati teman Pro 2 jauh lebih baik pastinya. Untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana ya, setelah ini Faiz masih terus nemenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, udah pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya masih barengan Faiz ya untuk di malam hari ini. Yang bakal terus menemani teman Pro 2 di cerita penutup hari. Nah teman Pro 2, untuk saat ini memang banyak banget ya penyakit-penyakit yang bermunculan. Termasuk penyakit yang boleh dibilang mungkin gak sebanyak ketika kita waktu apa ya ketika Faiz masih kecil dulu atau di beberapa tahun yang lalu, itu tidak sebanyak sekarang nih penyakit-penyakit bermunculan ya, seperti penyakit autoimun ya teman Pro 2, yang kabarnya memang untuk saat ini menjadi salah satu penyakit yang sering banget terjadi nih, khususnya di generasi muda teman Pro 2. Nah penyakit autoimun ini ya terjadi itu ketika sistem kekebalan tubuh keliru nih menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri. Nah kondisi ini memang memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan maupun sistem tubuh tertentu. Nah teman Pro 2 ya, mengutip dari berbagai sumber ya, ternyata ada beberapa penyebab nih kenapa penyakit autoimun itu meningkat ya seiring berjalannya waktu. Nah diantaranya ini teman Pro 2, dikarenakan gaya hidup tidak sehat ya, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, ini dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh, di mana kebiasaan ini kabarnya itu bisa meningkatkan resiko lupus ya, diabetes tipe 1, artritis rheumatoid hingga multiple sklerosis teman Pro 2. Kemudian juga ada disebabkan oleh stres berkepanjangan. Nah, untuk kamu nih yang akhir-akhir ini agak sedikit stres dengan kondisi pekerjaan kamu, ataupun juga stres karena kondisi keluarga ya, ataupun juga pertemanan. Ini jika terlalu panjang ya stres yang kamu hadapi atau kamu alami ini teman Pro 2, ini juga dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh kamu dan memicu penyakit autoimun. Di mana produksi kortisol yang berlebihan ternyata menyebabkan peradangan tidak terkendali dan meningkatkan risiko gangguan autoimun teman Pro 2. Kemudian untuk yang berikutnya juga bisa disebabkan karena makan dan pola konsumsi. Ternyata pola makan yang buruk dan gaya hidup tidak sehat ini dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit autoimun. Jadi konsumsi makanan sehat itu justru membantu menjaga keseimbangan sistem imun tubuh kamu dan juga mengurangi peradangan dalam tubuh teman Pro 2. Jadi itu dia ya beberapa penyebab, sebenarnya ada banyak sih. Tapi Faiz ambil tiganya aja karena memang ini kayaknya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sering banget kita lakuin ya, termasuk Faiz sendiri teman Pro 2. Ya, kita berharap nih mudah-mudahan penyakit-penyakit tersebut nih jauh dari diri kita dan juga keluarga kita ya teman Pro 2. Tapi balik lagi nih, tergantung bagaimana cara kamu menjaga kesehatan dan bagaimana cara kamu untuk menjaga pola hidup kamu agar selalu sehat ya, dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk pastinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kamu nih yang pernah menerima silent call ya, atau panggilan hening dari nomor yang gak dikenal, ini harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena memang ini salah satu bentuk penipuan berbasis telepon. Kabarnya modus ini kembali muncul nih teman Pro 2 setelah sejumlah pengguna media sosial itu melaporkan menerima panggilan tanpa suara dari nomor asing atau nomor gak dikenal. Jadi kalau misalnya kamu terima nomor masuk nih dari orang-orang yang kamu gak kenal nih teman Pro 2, terus pas diangkat itu gak ada suaranya ya, mungkin cuman diam aja, tapi panggilannya tetap jalan gitu. Nah ini kamu jangan pernah coba-coba untuk mengangkat telepon seperti itu. Apalagi kalau sampai ngomong berulang-ulang. Karena kan biasanya kan kita sering ya, halo, halo, halo, ini siapa, ini siapa. Nah ini sangat berbahaya banget nih teman Pro 2. Karena memang ini salah satu bentuk penipuan yang lagi viral yang sering terjadi untuk saat ini. Nah dan teman Pro 2, sambungan tersebut biasanya itu terputus ya dalam beberapa detik tanpa ada percakapan sama sekali nih. Nah panggilan seperti itu tidak dipandang sekedar iseng ya, dimana menurut Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia, pola tersebut dapat menjadi bagian dari upaya penipuan maupun pengumpulan data pengguna nih teman Pro 2. Jadi pelaku itu disebut kerap memakai teknologi voice over ya, internet protocol atau VOIP untuk menjalankan aksinya teman Pro 2. Jadi teknologi ini memungkinkan nomor telepon itu dimanipulasi, sulit dilacak dan mudah berubah dalam waktu yang singkat. Nah tujuan pelaku ini bisa berbeda-beda ya teman Pro 2, mulai dari memastikan nomor yang dihubungi masih aktif ya, mendorong korban melakukan panggilan balik, hingga menyiapkan serangan lanjutan nih. Nah risiko muncul ketika nomor korban itu masuk ke daftar target berikutnya atau terhubung ke layanan berbayar saat melakukan callback teman Pro 2. Jadi dalam sejumlah kasus nih, kabarnya korban yang terpancing itu merespon panggilan semacam ini, kemudian diarahkan ke modus lain nih, seperti pencurian kode one time password atau OTP dan phishing ya teman Pro 2. Nah laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara juga menyebutkan kalau panggilan misterius kerap dipakai untuk memverifikasi nomor aktif sebelum penipuan berikutnya dijalankan gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu memang harus berhati-hati banget nih kalau misalnya panggilan masuk dari nomor yang gak kamu kenal, ada baiknya tuh diabaikan aja ya teman Pro 2, atau mungkin setidaknya kamu boleh kirim pesan WhatsApp dulu lah ya, atau mungkin cari tahu dulu nih, jangan langsung direspon. Cuman serba salah sih ya teman Pro 2, karena kita gak tahu nih apakah mungkin panggilan masuk tersebut bisa jadi dari orang yang kita kenal ya kan, atau mungkin bisa jadi salah satu bentuk penipuan. Nah yang paling penting nih teman Pro 2, kamu harus tetap berhati-hati ya, tetap waspada aja, terutama untuk kamu nih yang punya orang tua ataupun juga anak-anak, itu boleh dikasih tahu aja nih, karena biasanya orang tua dan anak-anak itu lebih rentan ya menjadi sasaran ancaman atau tipu daya lewat telepon. Jadi gak ada salahnya nih mencegah, itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ibaratnya sebelum terjadi gak ada salahnya untuk sekedar waspada, buat jaga-jaga ya, biar kejadian tersebut nih gak menimpa kamu dan juga keluarga kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
3: Iyalah. Setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua. Rasanya badan enteng. Pikiran juga jernih.
4: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
5: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
3: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
4: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
3: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
5: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
4: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
5: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
4: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk! Jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

90,3 FM Pro 2 Era Rima Labu, teman terbaik kamu. Mahal ini biar begini ya. Ya sudah hadir menemani teman Pro 2 untuk di malam yang dingin ini. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menghangatkan suasana malam kamu ya teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2 gak berasa banget nih, kita sudah menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah stay tune dari tadi ya, baik itu yang lagi dengerin di radio ataupun juga yang lagi dengerin di ponsel ataupun juga untuk kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ya. Caranya mudah, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya, terus nanti tinggal login aja nih menggunakan email kamu. Dan kamu langsung bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi gampang banget nih teman Pro 2. Untuk yang belum download ya, ayo download sekarang juga nih. Dan teman Pro 2 seperti biasa nih di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, Fais bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan, pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh. Teman terbaik kamu. Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Prodo Melabuh, Facebook, Prodo RRI Melabuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku nggak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari Sang Pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Malabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siaran Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Malabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Malabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu RRI Melaba yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Di edisi siar kita Kamis 14 Mei 2025. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu 16 Melaba Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Prode FM. Teman terbaik kamu.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo.

Dengan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.